jipai, hubah hubah lupai, rigi tinggal bibi tinggal ingga mingga tinggal tum. Ingat pergi hari kiri humpa dua lupa kum. Ay, cukup maku jingi laki, ay, cukup maku jingi laki.